Me kamar zuwa kan aika kamar yadda dandazon matasan karamar hukumar fage ke kiraye-kirayen honorable Haruna wakili ya fito musu takarar majalisar wannan yanki nasu wanda suke ganin tun a yanzu ma yana dukan jikin sa dan yankara wajen tallafa da ayyukan dogaro da kai wanda suke cewa sanya shi gaba karamar hukumar fage za ta yi kankankan da yankin karamar hukumar Bichi da ma sauran kananan hukumomin da yanzu haka suka yi wa karamar hukumar fagen fitin kawo. A don haka ne ma masu muradin ganin karamar hukumar fage ta kubuce daga yan fasaha samu sharuwan kwai suke kira ga kafatanin al'ummar karamar hukumar fage da ma esco na mazabu da su tsaya kai da fata wajen zabar honorable Haruna wakili a ranar zaben fitin gwani cikin jam'iyyar APC a matsayin wanda zai takarar majalisar tarayya a shekarar 2027. Wannan sako ne daga SLA honorable Dini Fulani Fage.